0: บาบัวก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์แต่ว่าเผ่าพันธุ์ใหญ่ก็จะมีกลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคน6ถึง10แต่คนทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียว
0: คนเดียว
1: มีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: คลาสรากัดสุกุดานี mereka setiap harinya pakaian merekaDi atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, pujai kong babua, kau jadi, kan dan kai kau jadi, tidak pakai seragam. Cheng lang kong pujai, ya, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi, kau

0: I want to ask my student to tell about the how bahasa history of bahasa. Okay, Radit, would you please come forward?
1: So Indonesia started using bahasa as our national language. Still in the Netherlands region and so on and so forth. The Indonesia will use bahasa as our national language as a form and to rise the film of unity between the Indonesian people.
0: Okay. Dan salam itu kalau pagi hari kita akan mengucapkan
2: selamat pagi.
0: Apa?
2: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Tulisannya seperti ini. Bisa
3: selamat pagi.
0: Gi.
3: Gi.
0: Gi. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ada A, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan apa Radit?
4: A.
0: A. In English, in bahasa
2: A.
0: A. In English
2: B.
0: B. In bahasa
2: B.
0: B. B, ya. In English
2: G.
0: In bahasa
2: G.
0: G. Jadi kalau menyebut ini menjadi selamat
2: pagi.
0: Selamat, can you repeat?
3: Selamat pagi.
0: Kamu bisa ulang, can you repeat?
3: Selamat, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, selamat siang. Kalau dalam bahasa Inggris,
5: good afternoon.
0: Selamat siang.
3: Siang.
0: Iya. Oke, okay, ya. Yeah. What's your name?
3: Siapa?
0: And what is the meaning of your name?
5: It's a name of flower.
0: Flower. What kind of flower?
5: Yeah.
0: Mm. Do you know? Di Indonesia, your name meaning is kembang sepatu.
5: Kembang sepatu.
0: Kembang sepatu. Kembang, kembang means is flower. Ya. Sepatu is shoes. Kembang sepatu. But I wanna call you just flowers. Ya, baik ya. Satu lagi ya. Nama silakan ditulis.
6: My name is
0: coba di Eja dalam bahasa Indonesia, kita sebutkan dalam bahasa Indonesia, Saiparn.
2: Saiparn.
0: That's correct.
6: You must
0: oh, no.
6: Saiparn.
0: Oh, Saiparn. Saiparn. Yeah. And what does that mean?
6: What is it? My name?
0: Oh.
6: Not Thai. My name is
7: Pita. Oh, benangnya. Petanya.
6: Pita.
7: Pita.
6: Pita.
7: Yeah. Oh, ribbon.
0: Your nickname in bahasa your nickname is Pita. Bisa diaja? Pita. Kalau begitu saya akan memanggil Pita dan saya akan memanggil kembang. Oke. Okay. Kalau begitu Kirana, kalau sudah malam malam hari setelah sore kita biasanya menyebutnya apa?
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kembang. Kembang, kembang, ya oke. Okay. Don't forget is that your name here, ya. Yeah. Kembang, kembang. Can you spell?
8: Selamat malam.
0: Malam, oke. Okay. Good, good evening. Ya, yeah. Kembang dan Pita boleh melihat ke Radit. Kembang dan Pita.
9: In English, we, when you're saying selamat malam, you have to kind of greetings like good evening and good night. Now in bahasa we just say selamat malam. It already concludes like the whole like
10: the whole night
9: like from 6 to 6. Yeah.
10: Yeah. That's only one word.
9: Yeah, only one word.
0: In English, we call
2: one.
0: Dalam bahasa kita menyebutnya
2: satu.
0: Pita, can you repeat this?

0: Satu kembang. Good. Kita masuk.
1: Dalam bahasa kita menyebutnya
2: buah.
1: Buah. Kita?
0: Dua. Oke. Okay. In English?
2: Three.
1: Dalam bahasa?
2: Tiga.
1: Kembang?
2: Tiga.

0: bisa diulang dari awal? From the top.
1: Satu.
0: Satu.
1: Dua. Tiga.
0: Tiga.
1: Empat.
0: Asik. Ada empat.
1: Lima.
0: Lima. Kita kayaknya dapet yang susah-susah ini.
1: Enam.
0: Oke.
1: Tujuh.
0: Tujuh.
1: Delapan.
0: Delapan. Oke. Kembang.
1: Sembilan.
0: Sembilan. Dan kita terakhir.
1: Sepuluh.
0: Sepuluh. Baik. Ada yang ingin Kembang dan Pita tanyakan?
2: Oke. Okay. I wanna know what the sentence is. How much?
3: How much?
2: Yeah. How much?
0: Mau belanja rupanya ya. How much?
3: Iya.
0: Gimana Radit?
4: Apa? Berapa?
0: Berapa? You wanna buy something at the market? Then you must call berapa harganya? Oke. Berapa harganya? Harganya. Ular melingkar di atas pagar muter-muter, Pak. Harganya.
1: Harganya.
0: Oke. Ya, jadi kalau ditanya berapa harganya, itu kalau mau membeli, ya. Oh, you just say berapa?
1: Berapa?
5: Berapa?
0: Ya. Yeah. Anything you want to ask me?
1: Ya. Yeah.
0: Ya.
1: Can you discount?
0: Boleh kurang.
6: If the seller is a male, is a man,
0: you can call him Mas.
1: Mas.
0: Mas.
7: Or Abah.
0: Or
7: Abah.
0: Or Bang.
1: Bang is saying Thai.
0: Yeah, Semita. Okay, Bang. Boleh kurang, Bang? Nah, oke.
5: Okay.
0: Iya, yeah, it's woman, ya. Yeah. You can say Mbak.
5: Mbak.
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak. Jadi boleh kurang, Mbak?
1: Mbak.
0: Ya, boleh kurang, Mbak.
8: One question for you. Apa yang menarik dari Indonesia?
9: What's interesting about Indonesia?
10: We heard about sama.
0: You heard about sama.
10: Yeah.
0: Sama. You want to see? Ya, baiklah. Inilah tarian saman dari Nangro Aceh Darussalam. Oke. Okay.